0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Let's get rock!
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Gilead, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hinggarnya di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dan dengan lokasi strategis memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area billiard untuk tamu bersantai.

Sahabat Kilight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kilight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sobat Gilet, siapkan diri Anda untuk Hype Day Out Creative Market Fest Summarecon Mall Bandung mulai 30 April hingga 3 Mei 2026. Akan ada 3-on-3 basketball, dance battle competition, sneaker, streetwear, streetwear exhibition, DJ performance, sampai celebrity fun match yang super hype. Bukan tidak hanya itu, Anda juga bisa export art and craft exhibition, workshop, fashion show, dan karya keren dari para pelaku kreatif lokal. Setelah puas berjalan-jalan, Anda jangan lupa mampir ke Sawarga Koryat karena ada banyak pilihan tenan kuliner yang siap membuat hangout Anda semakin lengkap. Ayo sahabat Kelight, ajak teman dan keluarga serta rasakan serunya bareng di Summarecon di Sumaba. Info lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikTok @summareconmall.bandung @summareconmall.bandung.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan senang sekali sahabat Kelight, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali bersama saya Nada Nisrina Hanifah di Sinolight di pukul 12 siang hingga 15 sore nanti. Dan tentunya Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda ya sahabat Kelight di 0812-203-1972. Sahabat Kelight, selamat hari Sabtu. Hari ini hari yang cukup cerah, cocok untuk Anda bersantai bersama keluarga atau berjalan-jalan gitu ya. Baik sahabat Kelight, saya akan bersama-sama dengan Anda hingga pukul 15 sore nanti. Dan sudah ada Kang Doni yang sudah request lagu Celine Dion, Where Does My Heart dari Celine Dion. Dan juga ada Pak Henry yang sudah request lagu Saat-Saat Bersama dari Kim. Baik, ini dia Where Does My Heart Beat Now dari Celine Dion.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sun. Halo sobat Kelight, masih bersama saya Nadia Nisrina di Sinyal Light. Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda, dan ada Kang Adi yang request lagu dari Kenny Rogers and Dolly Parton, judulnya Island in the Stream. Lagunya untuk kru Kelight FM, semoga sukses selalu, dan untuk semua sahabat pendengar Kelight dimanapun berada. Terima kasih banyak Kang Adi, dan selamat siang. Kemudian juga ada Pak Sandi. Selamat siang Pak Sandi, requestnya lagu judulnya Another Clown dari Leon Hansbein. Dan sebentar lagi akan lagunya akan diputar. Dan juga ada Bu Widi di Lembang. Selamat siang Bu Widi, requestnya lagu Kita dari Sheila on Seven, dan lagunya sudah ada dalam list Kelight. Silakan sahabat Kelight, bagi Anda yang masih ingin request, silakan Anda bisa request di 0812 2031972. Dan ini dia Island in the Stream.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Fallen dari Lauren Wood sudah hadir menemani kita ya sobat Kelet di Sinel Light, di request oleh Kang Edi di Ramdan. Salamnya buat penyiar dan sobat Kelet. Terima kasih Pak Edi, dan ini lagunya cukup lama ya, 1990-an. Ini tuh bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tak terduga. Wah, bagus sekali gitu ya. Dan juga ada Mbak Kris di Parmindo. Selamat siang Mbak Kris. Dan requestnya Treat Her Like a Lady dari Celine Dion. Lagunya sebentar lagi diputar Mbak Kris. Dan juga ada Kang Budi yang request lagu Don't Speak dari No Doubt buat Mbak penyiar dan crew. Selamat bertugas dan selamat weekend. Terima kasih Kang Budi. Selamat weekend juga ya, hari ini hari Sabtu. Cocok untuk berlibur gitu ya. Dan juga ada Mbak Edith di Ciwaruga, requestnya lagu Especially For You dari Kylie Minogue dan Jason Donovan. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Edith, lagunya sudah tersedia dalam list Kelight. Baik sobat Kelight, masih panjang perjalanan kita. Silahkan Anda bisa request di 0812 2031972, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, siapkan diri Anda untuk Hype Day Out X Creative Market Fest Summarecon Mall Bandung mulai 30 April sampai 3 Mei 2026. Bakal ada 3-on-3 basketball, dance battle competition, sneakers, streetwear exhibition, DJ performance, sampai celebrity fun match yang super hype. Bukan cuma itu, juga bisa explore art and craft exhibition, workshop, fashion show, dan karya keren dari para pelaku kreatif lokal. Setelah puas seru-seruan, jangan lupa mampir ke Sawarga Courtyard karena ada banyak pilihan tenan kuliner yang siap bikin hangout makin lengkap. Yuk ajak teman dan keluarga dan rasakan serunya bareng di Sumaba. Info lebih lanjut, silakan follow Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Acai dan Guarani Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru, dengan lokasi strategis memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding, sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kaleid, lagu tersebut terbuang dalam waktu dari Bara Suara. Dan ini lagunya lagi hype banget ya Sahabat Kaleid. Dan ini juga menjadi salah satu favorit lagu saya. Dan sudah hadir juga ada Mbak Ria di Cipati yang request lagu Gerangan Cinta dari Java GV. Ditunggu Mbak Ria karena lagunya sudah ada dalam list Kaleid. Tapi sebelum itu Sahabat Kaleid, seperti biasa di Scene Light, tentunya bukan hanya lagu-lagu ya Sahabat Kaleid, ada informasi-informasi menarik tentang film. Nah, pasti Anda sudah gak asing lagi nih sama film Dylan yang kisahnya tentang kisah romantis di SMA antara Dylan dan Milea. Nah, Sahabat Kaleid, meskipun filmnya terus berkembang gitu ya, ada sequelnya, mulai dari Dylan 1990, kemudian 1991, terus juga Milea Suara dari Dylan, terus juga ada Dylan Wo Aini, ini tuh yang Dylannya tuh masih SD ya Sahabat Kaleid. Dan menariknya film ini tetap menjadi favorit bagi beberapa orang. Nah, sekarang juga ada yang baru nih Sahabat Kaleid dari sequel Dylan ini gitu ya. Judulnya tuh Dylan ITB 1997 yang diperankan oleh Ariel Noah sebagai Dylan dan Ralinesa sebagai Milea. Nah, bedanya Sahabat Kaleid, di film ini Dylan menceritakan kondisi politik Indonesia saat itu dan juga mengisahkan Dylan yang ketemu lagi sama Milea. Dan yang menariknya Sahabat Kaleid, kita juga bisa melihat sisi Dylan yang berbeda gitu ya. Kalau dulu kan dikenal sebagai anak geng motor di SMA, sekarang Dylan udah mulai menghadapi kehidupan-kehidupan kampus. Nah Sahabat Kaleid, bagi Anda yang ingin nonton film Dylan ITB 1997, ini saya rekomendasikan Sahabat Kaleid karena Anda bisa sambil nostalgia-nostalgia gitu ya. Baik Sahabat Kaleid, ini dia Gerangan Cinta dari Java GV.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Sinar Light. Sudah hampir selesai perjumpaan kita, Sahabat Kelight, di Sinar Light. Saya Nada Nisrina masih bisa menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972.

107,1 KLLA FM Bandung, Inspiring Sound. I Love the Way You Love Me dari Eric Martin. Lagu tersebut di request dari Bu Widi di Lembang. Terima kasih Bu Widi, selamat sore. Sahabat Kelet, hampir selesai perjumpaan kita di Cinelight. Tapi sebelum itu, Anda tahu film The Devil Wears Prada? Film tahun 2006 ya, Sahabat Kelet. Nah, kabar baiknya ada sequel kedua dari film ini yang sedang tayang di bioskop. Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda bernama Andy yang bekerja di sebuah majalah fashion terkenal. Awalnya dia gak terlalu paham dunia fashion, tapi harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang super sibuk dan penuh tekanan. Nah, apalagi Sobat Kelet, dia juga punya atasan yang terkenal sangat perfeksionis gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana Andy berusaha bertahan, belajar, dan berkembang di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi. Nah, Sobat Kelet, yang menarik dari film ini bukan cuma soal fashion, tapi juga tentang realita dunia kerja ya, dari tekanan dari atasan, terus juga tuntutan untuk selalu tampil maksimal, sampai dilema antara karir dan kehidupan pribadi. Nah, Sobat Kelet, film ini cocok banget nih buat Anda yang suka cerita tentang perjuangan karir gitu ya, tapi tetap dikemas dengan gaya yang ringan dan tetap menghibur. Sobat Kelet, informasi tersebut menjadi penutup dari perjumpaan kita hari ini di Cinelight. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu bagus gitu ya. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Baik Sahabat Kelet, terima kasih Anda sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nada Nisrina, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

Birds and Toads.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: more inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Telah menyimak Evening Corner Weekend. Kini saatnya santai bersama K-Light FM. Dan waktunya kami manjakan telinga Anda dengan suasana santai dalam Weekend Sensation. Di sini Anda juga dapat memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook K-Light 107,1 FM dan dihangatkan dengan informasi seputar entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KLIT. Apa kabar Anda di malam hari ini? Weekend kita ya, hari ini hari Sabtu dan hari kedua di bulan Mei 2026. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda hingga jelang pukul 12 malam nanti. Dan tentunya setiap pukul 9 malam sampai jam 12 nanti itu adalah ruang Anda untuk mengekspresikan lagu-lagu favorit yang bisa Anda pilihkan di sini melalui WhatsApp kami ya di 0812203972. Silakan Anda pilihkan lagu terbaik Anda untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Dan tentunya sudah cukup banyak di sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Kang Aam yang sudah ikut bergabung di Weekend Sensation edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026 dan pilihnya lagu dari Scorpion dengan You and I. Salamnya untuk sang istri lagi di jalan katanya Kang. Aduh, asik nih malam mingguan ya. Ikut seneng ya. Dan tentunya ada juga sahabat Yadin Alamsyah yang juga ingin memilih lagu favoritnya dari Tamia dengan Officially Missing You. Salamnya untuk all crew saja dan untuk sahabat Sia K-Light katanya. Oke, terima kasih sahabat Yadin Alamsyah. Ada juga sahabat Doni di Karasak katanya pilih lagunya dari Cool and the Gang dengan Special Bay. Lagunya sudah kami siap untuk Anda ya. Sahabat Doni di Karasak, ditunggu saja. Juga ada sahabat Pak Henry yang suka lagunya dari Second Kick dengan Love is on the Way. Oke, sahabat K-Light, kita nikmati satu persatu lagunya. Jangan tunda-tunda lagi, silakan daripada nanti belakang-belakang susunannya sudah penuh. Kita nikmati dulu dari Scorpion.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, 35 menit melangkah dari pukul 9 malam dan masih bersama saya Adil Maulana dalam Weekend Sensation sahabat K-Light. Dan tentunya di suasana malam panjang kita di hari Sabtu, mudah-mudahan sahabat-sahabat K-Light saat ini tengah menikmati suasana yang mengasihkan tanpa turun hujan. Tadi sempat turun hujan sedikit ya, membasahi kota Bandung. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang tengah menikmati libur panjang ya, karena kemarin juga tanggal merah, kemudian hari ini masih libur juga. Saya melihat tempat-tempat, beberapa tempat di kota Bandung dipadati para wisatawan ya. Wah, senang banget nih. Berarti kota Bandung masih menjadi magnet bagi para pendatang dari luar kota Bandung. Bagi Anda yang baru datang di kota Bandung, yang menikmati 107,1 KLIT FM di mobil atau di mana saja, selamat datang ya, selamat menikmati hangatnya suasana kota Bandung. Selamat menikmati wisata kuliner atau hiburan-hiburan lainnya di kota Bandung ya. Oke, sahabat K-Light, di malam hari ini ada sahabat-sahabat K-Light yang mungkin besok yang menikmati musik-musik rock ya. Anda bisa stay tune di hari Minggu pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Nanti di sana ada Andi Mohaimin dan juga ada Arif, sahabat Arif. Dan tentunya untuk Anda yang ingin menikmati lagu-lagu rock, musik-musik rock ya, silakan Anda bisa request di jam tersebut ya, hari Minggu besok. Sahabat Arif Rudiana dan Andi Muahimin tentunya yang akan memandu sahabat-sahabat dengan informasi-informasi seputar genre musik rock ataupun pokoknya kaitannya dengan musik-musik cadas ya. Tapi ini ada sahabat-sahabat kalian yang sudah mempersiapkan mungkin ya untuk suasana besok, tapi malam hari ini gak apa-apa. Ada sahabat Budi yang suka lagunya dari Halloween ya, dengan 44N1. Salamnya untuk teman-teman Gadgets di Kompleks Soreang Indah, untuk Pak Hendra Nugraha katanya, Pak Tatang RT7, Pak Rian di Sub, Pak Ali King, dan rekan tenis meja Sorin. Selamat menikmati. Waduh, mudah-mudahan lagi dengerin semua nih sahabat teman-temannya Mas Budi ini ya. Oke, ada juga sahabat Genta yang suka lagunya dari Bon Jovi dengan This Ain't a Love Song. Oke, ini juga masih genre rock ya, tapi rocknya rock manis nih ya. Oke, terima kasih ya sahabat Genta di sore yang nanti diputar lagunya. Kemudian ada sahabat Gini di Bandung Selatan, minta lagunya Club Project Terpurukku di sini katanya. Oke, nanti kita akan nikmati bersama-sama ya. Lagunya sudah disiapin sih. Kemudian ada sahabat Jenny di Pagarsih, suka lagunya dari Yovie Widianto bersama Roni Parulian dengan Salahi Aku. Lagunya sudah kami siapin ya, ditunggu sahabat Jenny. Kemudian sahabat Hendra Nugraha pilih lagunya dari Cranberries dengan Linger. Salamnya untuk Ibu Fitri di Balai Endah, Pak Budi di Sore Yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Boma. Wah, Boma mana nih? Jangan-jangan teman saya nih. Pak Rian, Pak Ali, dan all crew katanya. Oke, terima kasih sahabat Hendra Nugraha. Kemudian ada Dr. Samboja yang pilihkan lagunya dari Kenny Rogers dengan UNI. Salamnya untuk all crew katanya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat Muti Rahmawati, karena mungkin masih malam minggu dengan suasana yang cukup ya, semangat ya. Saya akan putarkan beberapa saat lagi, gak apa-apa. Ini kan malam minggu ya, harus happy ya. Tapi untuk sahabat-sahabat kalian silakan, lagu-lagunya untuk Anda bisa pilihkan di sini dengan jenis beat apa saja. Oke, kemudian Ibu Diah tadi, Krisya Selamat Jalan Kekasih ya, sudah diputar lagunya ya. Oke, terima kasih Ibu Diah. Kemudian ada sebentar ya. Ibu Tejaningsih, ya mohon maaf nih lagunya tidak bisa diputerin nih. Mungkin ganti dengan judul yang lain ya. Lagunya bagus, bagus banget. Tapi mungkin saya lihat di playlist di bank lagu tidak ada di sini. Mungkin lain waktu saja ya. Oke, sahabat Sugiarto pilihkan lagunya dari judulnya Casablanca ya. Saya coba carikan lagunya ya, mudah-mudahan ada.
Oke, kemudian oke, sudah beberapa lagu-lagu yang sudah kami siap untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu bagus dari Sophie Ellis Bextor dengan Murder on the Dance Floor.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
4: Key Light 107.1 FM Bandung Inspiring Sound.

Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook K-Lite 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.

107.1 K Light FM Bandung, si Inspiring Sound. Baru saja Bertie Higgins dengan Casablanca yang hadir di tengah kebersamaan kita dan telah masuki interval kedua ya kita ya sahabat T-Light. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat T-Light yang sudah cukup banyak nih ya mengantri. Mohon maaf nih kalau misalkan agak sesuai dengan urutan ya. Saya juga harus adil sesuai dengan nama saya. Jadi waktunya memang dia duluan, terpaksa harus duluan juga dia harus diputar ya. Baik, terima kasih lagu yang barusan kita nikmati dari Bertie Higgins pilihan sahabat Sugiarto. Terima kasih ya. Dan sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya sapa Dan Mulia ya, yang pilihkan lagunya dari Stevie B dengan Because I Love You. Sudah kami siapkan untuk Anda ya, sudah masuk urutan. Oke, kemudian sahabat Edi di Ciwaruga yang pilihkan lagunya dari T-Connection dengan You Found Someone New. Salamnya untuk all crew dan juga untuk sahabat K-Light yang saat ini tengah menikmati malam minggu. Oke, kemudian sahabat Vina yang pilihkan lagunya dari Pop Latte dengan Selaras Pengertian. Lagunya sudah kami siapin ya Mbak Vina ya, ditunggu lagunya. Sahabat Utuy, saya pilihkan satu lagu dari Karen White dengan Superwoman ya. Saya sudah siapkan masuk list, ditunggu saja lagunya. Kemudian ada sahabat Sita di Jatihandap, pilihkan lagunya dari Christina Aguilera dengan Hurt. Salamnya untuk semua all crew yang sudah pada pulang. Dan juga untuk semua teman-teman K-Light ya, sahabat-sahabat K-Light semua. Terima kasih sahabat Sita di Jatihandap. Kemudian ada Sandi Kustejo, antara Leon Heinzband atau Emil S. Praja, nanti akan saya coba pilihkan salah satunya ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada sahabat Sri Rejeki yang pilihkan lagunya dari Whistle dengan Right Next to Me. Salamnya untuk all crew dan juga sahabat setia K-Light semua yang malam mingguan ya. Oke, sahabat Tejaning sih, mohon maaf sekali lagunya. Lagunya enak, cuman karena kebetulan lagu ini memang sangat klasik ya. Jadi audionya juga sangat, ini lama banget gitu lagunya. Kami tidak punya kualitas audio yang high quality, sehingga kami tidak bisa memutarkan lagu ini. Kasihan pendengar yang lainnya, ini kok dari kaset apa? Jadi Mbak Tejaning sih bisa pilihkan dengan lagu yang lainnya, lagunya bagus. Saya juga sangat suka. Kemudian ada sahabat Chris di Parmindo, ya, nggak mau disebut Mbak katanya. Lagunya dari Michael Bolton, ya, Said I Love You But I Lied, yang sendirian, jangan sama Agnes katanya. Aku nggak suka Agnes. Oke. Ya, kita nikmati dan kami tunggu sahabat-sahabat K-Light yang saat ini masih bingung lagu apa yang mau diputar di K-Light ya. Silakan di 0812203197.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sun. Right next to me dari Whistle yang dipilih oleh Mbak Sri Rizki ya. Terima kasih lagunya sudah diputar. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat T-Light yang saat ini masih menikmati Weekend Sensation malam hari ini, yang bisa Anda pilihkan lagu favoritnya. Kita masih cukup waktu satu segmen lagi ya, atau satu interval lagi, dan kita akan segera masuki interval terakhir kita atau interval ketiga ya di suasana Weekend Sensation Sabtu 2 Mei 2026 masih bersama saya Adil Maulana. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung malam hari ini, terima kasih. Dan tentunya sahabat-sahabat T-Light yang sudah ikut bergabung seperti Kang Juve, minta Still Waiting Back the Door, sudah diputar tadi ya tentunya lagu yang sudah menghangatkan kebersamaan kita di malam hari ini. Oke, di malam hari ini juga saya ingin menyapa sahabat Ipik. Katanya lagu-lagunya asik-asik ya. Ini asli semua dari pendengar K-Light, bukan pilihan saya sendiri ya. Terima kasih loh, lagu-lagunya sampai dipuji sama sahabat Ipik. Membongkar satu masa lalu yang terkubur di sela jari-jemari tahun, katanya gitu. Ya, memang kadang-kadang setiap momen di usia kita ya, misalkan di yang kelahirannya antara 70 sampai 80 begitu ya, itu ketika kita mengalami satu golden age di dunia musik. Jadi musik-musik yang ada pada saat itu ya, tahun 80-90 itu, sampai sekarang tuh masih enak kita dengerin ya. Beda dengan musik-musik zaman sekarang yang mungkin ada di antara musik-musik zaman sekarang yang kita ingat ya. Dan suatu ketika di masa mendatang mungkin ya, anak-anak kita juga mungkin melihat mendengarkan musik-musik zaman sekarang itu juga everlasting untuk masa yang akan datang nanti. Tetapi anak-anak zaman sekarang juga menyukai era 80-90-an ini. Banyak sekali anak-anak muda yang menyukai musik-musik seperti Earth, Wind and Fire, kemudian ya musik-musik seperti People Bryson, James Ingram, Whitney Houston. Dan memang pada masa itu orang-orang mungkin belum terkontaminasi dengan teknologi yang seperti sekarang begitu ya. Dan bahkan banyak sekali media sosial seperti TikTok, seperti Instagram itu menggunakan background itu dengan lagu-lagu klasik zaman dulu. Jadi orang tuh ingat lagi, lagu ini pernah waktu SMA atau SMP. Iya ya. Kang Ipik, terima kasih ya. Jadi menginspirasi kita juga di malam hari ini. Oke, di malam hari ini juga saya ingin sapa sahabat Iki yang menanyakan tadi lagunya dari T-Connection katanya ya. Oke, sudah disampaikan tadi. Mbak Puji, ya selamat malam. Malam hari ini menjadi salah satu lagunya yang diinginkan diputar malam hari ini, kebetulan akan menutup interval ke kedua kita sekaligus membuka interval ketiga ya. Ini dia dari Bryan Adams, Please Forgive Me, pilihan sahabat Mbak Puji. Ini dia.

Weekend Sensation masih mengundang Anda dengan memilihkan lagu favorit Anda di SMS 0812-203-1972 atau Facebook Kelight 107,1 FM. Dan simak info seputar dunia entertainment dan showbiz hingga menjelang pergantian hari nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, satu jam lagi dari Mus Mujiono. Tapi enggak satu jam lagi sebetulnya. Masih tersisa kurang lebih sekitar 40 menit ya, 39 menit lah sekarang ya. Waktu kita bersama-sama dalam Weekend Sensation bersama saya Adil Maulana. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat T-Light yang barangkali ingin menikmati kebersamaan kita di malam hari ini, silakan di 0812-2031-972. Dan nampaknya kawasan Sumur Bandung nampaknya masih ramai ya. Banyak sekali sahabat-sahabat T-Light yang hilir mudik untuk menikmati suasana weekend di kota Bandung. Dan sempat ada kemacetan di depan ya, mungkin karena di sebelah juga ada sebuah kafe. Kemudian banyak sekali anak-anak muda yang memang sengaja datang ke sini. Dan kemudian saya ngobrol-ngobrol di depan tadi, dari mana? Dari Jakarta katanya. Wah, berarti memang kekuatan media sosial bisa membuat rasa penasaran seseorang untuk datang ke suatu kota ya, di mana kota tersebut menyimpan sebuah di media sosial itu daya tarik ya, membuat kita mau datang jauh-jauh. Bahkan tempat-tempat makan di wilayah-wilayah yang

Mencil justru hidden gem istilahnya ya, justru didatangi oleh orang-orang yang mungkin untuk sebuah tempat nggak mungkin deh ya, ada nggak ada istilah tempat strategis, nggak ada istilah tempat yang sulit dijangkau, bahkan kalau menurut saya di luar nalar. Yang penting rasa ya. Orang itu pasti mengejar, apalagi dengan promosi di media sosial bisa bagaimana orang itu meyakinkan dengan penyampaian-penyampaian yang menarik, kemudian tayangan video yang luar biasa, kemudian ada testimoni dari orang-orang yang makan di situ. Wah, ini sudah ada perubahan ya, perubahan bagaimana teknologi bisa mengangkat sebuah bisnis UMKM yang tadinya sulit dijangkau, harus tempat strategis dan lain sebagainya, nggak perlu. Bahkan di tempat yang sangat sulit dijangkau dengan kendaraan, orang rela jalan jauh masuk ke dalam gang untuk menikmati makanan yang dihadirkan dalam media sosial tersebut. Jadi emang orang-orang yang istilahnya influencer ya, bisa memberikan promosi yang luar biasa di media sosial. Baiklah sahabat Kilait, masih bersama saya Adil Maulana, dan tentunya di malam hari ini sahabat-sahabat Kilait yang masih ikut bergabung di malam hari ini, dan sahabat Chris katanya minta ditambah 2 jam lagi sampai jam 2 pagi gitu kalau misalnya ya. Mungkin saya bisa mengikuti kemauan sahabat Chris sampai jam 2 pagi, tapi mungkin saya akan tidak akan memutar lagu, tapi akan memutarkan bunyi sss, begitu ya jam 12 nanti, setelah jam 12. Baiklah sahabat, kita lanjutkan kembali. Ada lagu bagus yang datang dari Jeffrey Osborne bersama Joyce Kennedy dengan The Last Time I Made Love.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita, dan itu artinya saya harus undur pamit dari hadapan Anda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat KLight yang barangkali kecewa dengan lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan untuk Anda. Dan sahabat KLight, sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati libur Anda, dan semoga menjadi libur yang berkualitas sehingga kita bisa melakukan aktivitas nanti di hari Senin lebih fresh dan tentunya lebih semangat lagi. Dan tentunya banyak juga hal-hal yang bisa kita raih di selama long weekend ini untuk meraih sesuatu yang bisa membuat kita lebih produktif di waktu kerja nanti. Sampai jumpa sahabat KLight, selamat beristirahat dan semoga menjadi weekend yang berkesan bersama KLight FM. Sampai jumpa sahabat KLight, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita semua kembali hari ini. Saya Kujang Sudiraga menemani Anda semua dalam Weekend Spirit edisi Minggu 3 Mei 2026. Sampai pukul 9 nanti kita akan sama-sama menikmati hari Minggu yang menyenangkan, hari Minggu yang tetap produktif dan menyehatkan ya sahabat Kelight.

Asik ya sahabat K-Light, lagu yang barusan datang dari Rika Ruslan, Kemilau Senja. Sahabat K-Light, walaupun akhir pekan, tetap kita harus menjaga kesehatan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kita di akhir pekan. Yang pasti kita tetap bergerak, mengkonsumsi makanan bergizi dan mencukupi cairan. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Utamanya kita harus berolahraga ringan ya sahabat K-Light. Mungkin juga kita bisa masak masakan sehat di rumah, mengelola stres serta melakukan hobi yang menyenangkan tanpa mengabaikan pola makan yang sehat.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Skylight 107,1 FM, Weekend Spirit, bersama Anda. Oke, sahabat Skylight, selamat pagi Anda semua, Anda yang siap-siap punya rencana untuk menghabiskan akhir pekan di satu tempat ya, sahabat Skylight. Ya pasti perhatikan faktor cuaca, jangan sampai Anda kerepotan nanti ya. Sahabat Skylight, pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia menyatakan atlet Megawati Hangestri Pertiwi memutuskan mundur dari tim nasional voli putri Indonesia menjelang pemusatan latihan untuk menghadapi 3 kejuaraan internasional. Berdasarkan keterangan resmi di Jakarta, PBVSI menyatakan menghormati dan menyetujui keputusan Megawati setelah menerima surat resmi dari pevoli asal Jember itu. Langkah diambil Megawati dengan berbagai pertimbangan matang, mulai dari kondisi fisik, perjalanan karir profesional, hingga rencana pribadinya di masa depan.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.